Sabar ya, nanti pasti bakal Tiara puterin satu persatu. Semangat, semangat pagi buat semuanya. Oh iya, jangan lupa sarapan fansti ya. Hampir aja Tiara lupa ngingetin fansnya buat sarapan. Gimana-gimana, udah sarapan belum? Kalau udah, yeay, selamat. Tapi buat yang belum, yuk jangan lupa sarapan fansti Dewa Merdeka. Karena biasanya kita tuh pasti sering kayak nge-skip atau nyepeliin sarapan. Aduh, biarin aja deh, gak usah deh sarapan, nanti aja sekalian makan siang gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh tidak dianjurkan gitu fansti ya. Karena ada baiknya kita sarapan dulu pagi-pagi. Biar apa? Biar ada tenaga juga buat kita beraktivitas selama satu hari ini. Gitu fansti gue ngomong. Jadi kan kita udah capek nih ya kemarin. Udah capek kemarin kerja, beraktivitas. Kita juga sudah tidur yang cukup. Nah, bangun pagi kita harus isi energi kita dengan sarapan dulu. Jadi jangan lupa sarapan ya fansti ya. Sarapan apa aja boleh, mau sarapan nasi goreng, nasi kuning gitu kan, nasi campur, atau mungkin siapa tahu ada yang sarapan dengan nasi beguling. Gak apa-apa sih sebenarnya, meskipun lumayan berat ya, tapi ya gak apa-apa juga. Balik ke selera masing-masing fansti. Ada juga yang sarapannya sukanya bubur, bubur ayam gitu kan, atau mungkin sarapannya pakai roti gitu kan, atau mungkin ada juga yang sarapannya tuh dengan kopi, kopi hangat dan juga jajah Bali, atau mungkin pisang goreng. Mantap betul. Sekali lagi tuh balik ke selera masing-masing. Yang penting sarapan, yang penting pagi-pagi perut kita tuh udah isi gitu ya fansti ya. Ibarat motor, kita tuh udah isi bensin dulu pagi-pagi biar bisa ngegas sampai nanti di tempat tujuan. Gak kerasa juga fansnya gue mau mereka. Kita lanjut ya. Ini tuh udah jam 8 lebih 10. Otomatis kita udah masuk di session yang kedua program Tirama. Dan karena sekarang adalah hari Senin, kita akan bahas informasi tentang kesehatan. Dan seperti janji Tiara minggu lalu, Tiara hampir aja lupa. Tadi ternyata Tiara tuh punya janji bahwa minggu ini di hari Senin kita akan lanjut bahas tentang jamur kaki part 2. Sekarang kita akan bahas gejalanya sama cara mengatasi dan mencegah jamur di kaki. Jadi langsung aja yuk kita mulai fansti Gawang Merdeka. Jadi gejala dari si, kan kemarin minggu lalu kita udah bahas soal si jamur kaki ya, definisinya kayak gitu kan fansti Gawang Merdeka. Terus kayak penyebabnya apa aja, dengan kalau kita flashback dikit gitu ya, inget-inget dikit biar yang minggu lalu kepanggil lagi memorinya. Jadi kenapa kaki kita tuh bisa kena jamur? Itu bisa jadi karena kaki kita itu lembab. Kita bisa jadi karena pakai sepatu yang terlalu lama, otomatis kan dia gak ada oksigen, otomatis dia akan lembab. Nah itu bisa muncul namanya jamur di kaki. Terus buat kalian yang mungkin jarang banget ngeganti kaos kaki, itu juga bahaya fansnya gue ngomong. Dia tuh bisa menimbulkan bakteri-bakteri, menumpukkan bakteri, dan ujungnya jadi jamur kaki gitu. Dan masih banyak lagi ya kan fansnya Gawang Merdeka, hal-hal kenapa si jamur kaki itu bisa muncul atau tumbuh di kaki kita. Nah sekarang kita bahas soal gejalanya. Gejala jamur kaki ini juga bisa beda-beda di setiap orang fansnya Gawang Merdeka, tergantung juga sama tingkat keparahan infeksinya. Keluhannya bisa muncul di sela-sela jari kaki, tapi juga bisa menyebar ke telapak kaki, ke sisi-sisi kaki, bahkan ke punggung kaki fansnya Gawang Merdeka. Beberapa gejala yang umum terjadi itu adalah pasti dia tuh akan gatel fansnya, kita garuk tuh perih gitu kan. Terus kadang suka muncul sensasi terbakar apalagi di sela-sela jari, padahal gak ada kenapa-kenapa gitu kan. Nah ternyata putih-putihnya tuh jamur kaki fansti ya. Terus penyebab atau gejala lainnya itu adalah contohnya itu kulit di area kaki kita tuh gampang ngelupas, terus dia tuh kayak bersisik, dia merah-merah atau bahkan pecah-pecah sehingga terasa kering dan enggak nyaman. Kemudian juga muncul ruam atau lupuhan kecil berisi cairan yang dapat pecah dan membuat area infeksinya jadi makin luas. Terus juga bau kaki yang makin enggak enak fansnya Gawang Merdeka, tidak sedap. Meskipun kita udah cuci kaki, tapi masih bau kaki gitu loh fansnya Gawang Merdeka. Terus kulitnya tuh bisa nebal dan dia tuh bisa berubah warna, terutama jika infeksinya sudah berlangsung cukup lama. Nah itu dia beberapa gejala yang umum terjadi kalau kaki kita tuh lagi ada jamurnya fansnya ya. Nah terus gimana dong caranya, cara mengatasi, cara mencegahnya, nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi jangan kemana-mana.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97, kamu 7FM, Gema Merdeka, Angkatan Lagu Ada Titan. Serasa ini juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, Fanny Gema Merdeka. Dan lagunya spesial juga buat yang sudah request.
1: Kau pergi tinggalkanku.
0: Oke, kita lanjut dulu. Tiada punya informasi penting bagi hari ini. Fanny Gema Merdeka, Universitas Dujender Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jadi buat Fanny Gema Merdeka yang pengen ngelanjutin pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dujender siap menjadi pilihan terbaik. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dujender ada punya 5 program studi, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Pertanian, dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dujender berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk bergabung bersama Universitas Dujender Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga, fans ya. Informasi lebih lanjut bisa langsung follow Instagram Yayasan _ Dwi Jendra atau bisa hubungi di 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future. Lanjut yuk, Fanny Gema Merdeka masih dengerin lagu The Titans tipis-tipis. Kita pun akan lanjut bahas soal cara mengatasi dan mencegah jamur kaki, Fanny ya. Jadi jamur kaki ini umumnya kan bisa kita obatin karena ada obat-obat tentang anti jamur. Kalau kita ke apotek pasti ada tuh obatnya, Fanny Gema Merdeka. Dan kita pun bisa melakukan perawatan yang tepat dari rumah, ya kan? Nah, penanganan sejak dini itu penting dilakukan supaya apa? Supaya infeksinya tuh nggak makin parah, Fanny ya. Supaya dia tuh gak nyebar ke bagian-bagian tubuh yang lainnya gitu. Jadi kalau kalian udah ngerasa ada kayak gatal-gatal di kaki terus ada putih-putihnya, wah itu udah tanda itu jamur kaki, Fanny. Jadi langsung diobatin, jangan nunggu sampai dia nyebar ke semuanya ya. Terus tetap harus jaga kebersihan kaki dan menghindari kebiasaan yang memicu pertumbuhan jamur, itu juga dapat membantu untuk mempercepat penyembuhannya. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya, Fanny Gema Merdeka. Kayak Tiara bilang tadi, kita tuh bisa pakai obat anti jamur ya kan. Sebenarnya ada beberapa kandungan-kandungan yang memang ampuh gitu ya, Fanny ya. Tapi better kan langsung ke apotek, langsung tanya sama apotekernya ya kan, obat anti jamur yang manjur apa kak gitu. Langsung deh kalian belanja, langsung kalian pakai, tapi inget ya, tetap harus baca anjuran pakainya biar gak salah nanti ya. Kemudian fans dia tetap jaga kebersihan dan pastikan kaki kalian tuh tetap kering, jangan sampai dia tuh kelamaan lembab, Fanny Gema Merdeka. Oke, jadi misal kalau kalian habis kerja atau mungkin habis olahraga kan sepatu otomatis kan kaki kita tuh keringetan ya kan, karena dia pakai kaos kaki, dia pakai sepatu, dia nggak dapat nggak dapat bernafas gitu kan, nggak dapat oksigen di dalam. Jadi kalau udah selesai tuh kalian langsung buka sepatunya, kaos kakinya ya kan, kaos kakinya tuh langsung dicuci ya, besoknya tuh harus pakai kaos kaki yang baru, Vanessa. Jangan kaos kaki yang sama kalian pakai berhari-hari, itu pasti udah ada bakterinya, udah ada jamurnya gitu kan. Jadi better kalau mau pakai kaos kaki, apalagi kalian pakai beraktivitas sampai keluar keringet gitu kan, better harus diganti tiap hari, Vanessa. Oke, nah balik lagi yang tadi ya kan, kalau ngerasa kaki kalian tuh udah keringetan, udah lembab, udah basah, otomatis pas buka sepatu, buka kaos kaki, langsung cuci kaki, fans dia. Cuci kakinya jangan pakai air aja, pakai sabun juga, Fanny Gema Merdeka, biar benar-benar bersih. Oke, okay? Terus jangan lupa dikeringin tuh, terutama di sela-sela jarinya, karena balik lagi kan yang kita bahas, kalau kaki kita itu terlalu lama lembab, itu bisa memicu pertumbuhan jamur. Jadi pastikan kaki kita bersih dan juga kering.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka yang ngetren lagu ya Sabrina Leonor. Haha, judulnya sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Oke, kita masih dengerin tipis-tipis ya, fans ya. Dan sekarang kita akan lanjut lagi. Kita akan bahas apa? Kita akan bahas lagi bagaimanakah cara mengatasi dan mencegah jamur di kaki. Nomor 3, itu adalah kita bisa pakai sandal di tempat umum, fans ya. Masih ingat gak minggu lalu tuh Tiara juga sempat bilang penyebaran jamur kaki tuh bisa nempel di lantai gitu loh, fans ya. Ternyata kayak misalnya di kolam renang nih kan rame ya gitu kan. Terus misalnya pas kita lagi mau ganti baju, terus ternyata ada orang yang kakinya tuh ada jamurnya. Terus dia tuh pas jalan tuh gak pakai sandal, gak pakai alas, dan kita pun nginjek di area yang sama, di tempat dia nginjek gitu loh, fans ya. Nah itu tuh katanya bisa nular ke kaki kita. Makanya kenapa kita tuh dianjurkan untuk selalu pakai sandal dimanapun, kapanpun gitu loh. Kecuali kalau di rumah sendiri ya. Kalau di rumah sendiri kan udah pasti bersih kan, karena kita-kita doang. Tapi kalau misalnya di tempat umum ya, gak ada salahnya kita untuk memproteksi diri kita. Jadi jangan lupa pakai sandal di tempat umum ya. Terus tips yang berikutnya itu adalah kita kalau mau pakai sepatu, pilih sepatu yang nyaman, fancy go. Mereka yang ukurannya pas dan dia punya sirkulasi udara yang baik supaya kaki kita tuh nggak mudah berkeringat dan juga lembab. Sebelum dipakai kembali, pastikan juga sepatu kita benar-benar kering untuk mengurangi pertumbuhan jamurnya, oke? Kemudian, fans go Merdeka, masih ada lagi beberapa tips lainnya. Oh, masih ada satu lagi, nanti deh kita bahas. Sekarang Tiara mau bahas informasi lainnya dulu ya. Untuk fans go Merdeka, kalau fans dia punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau target beli gadget baru aja. Coba kalian bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai kelewatan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan biaya bebas provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya aprasial. Dengan proses yang mudah dan juga penawaran yang kompetitif, program ini membantu Fansia untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17% loh. Nah, kita spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer. Seperti di Sinar Mas Land, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%, di Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Bisa juga di Paramount Petals itu cashbacknya hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Dan program periode ini tuh cuma sampai 31 Agustus aja loh, Fancy Go Merdeka. Jadi buat yang penasaran, yang pengen tahu informasi selengkapnya, kalian bisa kunjungi laman bbri.id/BRIKPRMerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Kembang,
8: Merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Nggak Tren, Fanny Gema Merdeka. Sudah Tiara putarkan juga lagu wajib Indonesia, salah satu itu adalah Berkibarlah Benderaku, sudah meluncur ke tengah ruangan dengar Anda. Diciptain sama Ibu Sud ya. Oke, kita lanjut Fanny Gema Merdeka. Satu lagi, iya kan, tips ataupun cara mengatasi dan mencegah jamur kaki. Yang terakhir, itu adalah menghindari berbagi barang pribadi Fanny. Handuk, kaos kaki, sepatu, itu bisa jadi media penularan jamur jika digunakan secara bergantian, apalagi sama orang lain ya. Oleh karena itu, hindari berbagi barang-barang pribadi dengan orang lain, terutama kalau misalnya kita tahu nih, oh ternyata dia tuh lagi infeksi jamur kaki gitu kan. Jadi ya udah jauh-jauh dulu ya, jangan meminjamkan apapun barang pribadi kamu. Nah itu dia Fanny Segawa Merdeka, beberapa tipsnya ya. Jadi sebenarnya infeksi jamur kaki itu pada umumnya kan dia bisa sembuh dengan pengobatan yang tepat gitu ya Fanny ya. Tapi kalau misalnya gak segera ditangani, maka infeksi ini bisa nyebar ke kuku ataupun ke bagian tubuh lainnya, bahkan bisa meningkatkan risiko infeksi bakteri, terutama pada penderita diabetes atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah Fanny Segawa Merdeka. Makanya jangan anggap sepele ya. Tetap jaga kaki kita biar tetap bersih, biar tetap kering gitu ya Fanny Segawa Merdeka. Jangan lupa pakai alas kaki yang nyaman, sandal, sepatu yang nyaman, serta hindari kebiasaan berbagi barang pribadi yang dapat membantu mencegah jamur kaki itu muncul di kaki-kaki kita gitu. Semangat ya Fanny Segawa Merdeka. Emang kadang jamur kaki ini dianggap sepele sama orang-orang, tapi kalau kalian sudah infeksi jamur kaki, wah selamat, nanti bakal gatel-gatel, bakal merah-merah, bakal perih gitu kan. Jadi daripada ngerasain yang kayak gitu, jadi mending mencegah daripada mengobati. Oke? Baiklah, selesai sudah Fanny Segawa Merdeka. Semua sudah kita bahas ya. Satu lagi, informasi lagi Fanny Segawa Merdeka. Informasi terakhir, informasi penutup kita, informasi penting kita terakhir. Kali ini khusus untuk masyarakat di Kota Tabanan dan sekitarnya. Apalagi buat Fanny yang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, atau buat kalian yang mau cetak stiker, mau buat kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, biji satuan, dan segala kebutuhan lainnya. Gak usah bingung, gak usah ragu, langsung cus meluncur ke Bali Star Cabang Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Ya, kalau pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya di 0361-4790195, atau bisa via WhatsAppnya juga di 085-936-691736. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir Fanny Setia, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang betimpal ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngatra Infamisnya Gema Merdeka. Sudah kita dengarkan lagi lagu wajib Indonesia, lagu wajib nasional. Judul lagu yang tadi itu adalah Maju Tak Gentar. Fanistia sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Yeay, semangat ya Fanistia Gema Merdeka di sini di Bali di lapangan tuh udah dari tadi ya mulai upacaranya Fanistia Gema Merdeka, upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Tadi sempat Tiara juga lihat di sosial media ada yang lagi live. Ada yang live memang akun-akun yang memang memperlihatkan begitu ya Fanistia Gema Merdeka bagaimana upacara yang sudah dan yang masih terlaksana begitu di lapangan sini Fanistia Gema Merdeka. Kemudian nanti kita bisa pantau juga, biasanya kita akan nonton juga tentang peringatan HUT dari Republik Indonesia tuh di televisi juga Fanistia. Mungkin ada yang masih punya televisi, boleh Fanistia, kita bisa nonton yang di Istana Negara. Jadi meskipun kita nggak di sana, kita bisa lihat langsung gitu ya Fanistia, kita bisa nonton, mungkin kita bisa ngerasain juga bagaimana hikmatnya upacara 17 Agustus tahun ini meskipun dari rumah masing-masing gitu ya. Atau mungkin kalian bisa cek juga di sosial media, karena pasti ada juga ya akun-akun kayak akun-akun berita yang juga pasti mereka akan live juga di Istana Negara. Jadi kalau misalnya fans pengen tahu gimana upacaranya, boleh bisa langsung cek and recheck langsung di akun-akun berita-berita yang ada di Indonesia. Oke? Baiklah fans Gema Merdeka, karena waktu sudah hampir jam 9, waktunya Tiara juga pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pagi hari ini fans Gema Merdeka. Jangan kemana-mana, karena habis ini dilanjut dengan program selanjutnya Varia Pulau Dewata di jam 9 sampai jam 11. Jang, Tiara pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok ya fans Gema Merdeka, tetap di frekuensi yang sama di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ingat, jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Oke? Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka.

Selamat pagi para pamirsa Idudani sarang sami dan sedaga mamar de kering di jeje megena semak de makin muali sekang mak supratman serta ulung aso pat lantai do dan pasar Bali ti yang jaya kumaru sido tangkil male gering idudani ring gelaran acara variap de wata talarkan do tetap ring frekuensi di tiang sia dasa pitu nanggu pitu FM. Nah Idudani saniar selan sedang nika acara dan kita kena rajang kita kirang pun apulang pun api siapa ni ketaler kantun ke siandu ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke puruan ni ngatur titiang pantar acara yang terlali ngaturan pengasun karep pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Yuda no ketut niki di tiang panglet anyar blingge matosik seme ada beli doping SDC Indrawari Mancawarno komang atik ring pati nambi ada wayan mudiarte ngiring undisan kelot wayan lastreng belayu ada ketut mariano ring darmo sabo ajik nala sana wayan tandring bresele sampun juga gabungan matur susimo komanten yang lagi tetap semangat 45 nggih di perayaan HUT RI yang ke-81 kado cinta.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi pokoknya beli yang dingin dah nyena. Kalau banding beli yang dah nyekak ketang. Serem nih. Debes keras. Santai kan bro. Aduh, mesti mekak nih kalau mendingan yang endah. Ada Komuliarte, ring Padang Sambian, Matusik Semo, Putus Utar, ring Penebel, Sampo juga bergabung, itu med mok yang niki. Mok man sekar, sarang Pak Abbas yang niki, senereng banggianya, pun api gadre. Tetap semangat, suksemo komandan masih juga ingat, kadang nak sing ingat, sejak Gemah Merdeka nih. Pasti gitu bening ye. Semua aku manten. Ada lagi Ayu Bintang Nor yang Batu Bulan. Ada Nik Bintang ye. Pernah pigato Nik Bintang. Lantur benten Wayan Sene ring Mas Bedulu. Kapan ni lagi kumpul-kumpulnya belian channel. Ada juga Nang Oman ye. Lila Arsa ke Sarengin Sematan Titiang. Mang Ditiang ya Gus Macur pun api gatre ada yang macur nih ring semua baung ya sik semua haji nya hati macur ya semua badung kabin baca nyen patuh kena cara macur si unyil si kuncung besekan tulis ni si kuncung si unyil kat baca kena nut ni nu ni nu ni nu ni nu ni nu ni nu ni ni kita kan kena tu si unyil kan kena. Nyoman Sumantre, Penampi Gatre, Gus Wintare, ke Sarangin Wayan Sugito, Penampi Gatre, Pak Yan, juga sampun bergabung, tersne, menyalawi.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggi sampun metilar tempo dan cinta nggih turah ditaring ida dani sane seneng harus sering tembang sane sampun sida metilar diwawu pina ke tembang penyemangat dan nanti tiari kale menikmati suasana liburan nggih benten sane makaro dan mangken ya benten nggih selamat makario contohnya dia nggih magai. Aduh, ya nengil ini ya dah mati bu penyiar itu ya nunyi bah penyiar saya tawa libur dah jangan patah gak lah gitu. Aduh, yeah, pokoknya tetap semangat, yeah. Ada lo Eriani, yeah, seneng wentan reng Tegah Hangsri reng Batu Riti Tabanan, yeah, pernah pigatre. Ada juga Rasti, seneng wentan reng Pengembungan Batu Bulan, ngelantur wentan ini, gaya, ke kabar nih, tetap sehat nih, yeah. Ada Erin Leliana juga, tetap bergabung. Ada juga Mang Excel reng Batu Bulan, yeah. Nada Dani, Pansia Gemah Merdeka. Kalau mau punya target tahun peniki, silakan, yeah. Jangan cuma targetnya liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, nah program puniki membantu Pansia Gemah Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7% dan diskon unit hingga 17%. Nah, ini ke senaturan titang. Nah, makin kita spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer, ya. Sinar Mas Land diskonnya nih hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskonnya 10% plus 7%. Alam Sutera di Paddington Hague, ya, diskonnya ini 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Paramon Gading Serpong dapatkan voucher cashbacknya 450 juta dan patas cashback hingga 50 juta bebas biaya PPN DTT. Dan masih banyak lagi program-program menariknya. Nah, periode program sampai dengan 31 Agustus 2026. Informasi lebih lengkap ya, Idudane bisa langsung hubungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. Nah, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Di kantor nanti informasi mulai tembang sampun siap meluncur katur durus biasang sarang sarang kapangnya bang.

Mak Indri, pernah pegal terus Mak Indri, ada juga Mak Eko nggih, ada juga Kak Alden, Kak Oko juga nggih, Kak sudah ada itu bensin nah. Kak Ocang nggih, pernah pegal terus. Ini minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Nah niki untuk urahnya gampang, dari cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dodane. Wender ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianya, ring apotek 9 Renon di Jalan Dukat Balian 50 Denpasar, apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309, apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, apotekku Pulau KW di Jalan Pulau KW nomor 74, apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di apotekku Kute di Jalan Padekute nomor 46, Kute Badung.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
2: Aduh, sakit san, Bang Kang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewam sari lo. Apa deh, Anggona?
1: Untuk susah tidur, Anggona nasatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan nasatia. Gemama
4: Ingir dan Evan sudah kemampat tiga suami aturan didang ale ayun yang dewasa. Amerto dante baik untuk melakukan tape berato yoga semadi, penyucian diri, segala pekerjaan. Melantur amerto yoga baik untuk membangun, mencari pengepo jiwa, dan memulai sesuatu usaha atau bikin perusahaan. Banyu urug baik untuk membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Dauk ayu baik untuk membuat awegaweg, peraturan-peraturan dan undang-undang baik juga untuk membangun. Derman bagia baik untuk menikah, membangun, mulai belajar atau berlatih, belajar menari. Lantur Dina Jaya baik untuk belajar menari atau pengetahuan yang lain dan mengandung unsur keunggulan. Kalau Biang Rau baik untuk menebang kayu, membuat bubu. Ngelantur memuja pitre tidak baik untuk membangun mengatapi rumah. Nika turan ditiang ale ayuning dewasa.
5: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi dapur Prima terdekat di Panjer Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu Bu Napis, ampun pensiun.
3: Iyan beli, tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Iyan beli, pasti net dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Singjak ke, Tut, net penting, jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
6: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

tilange pahlawan pengganti na mangkin lanjutan di tiang sampun makwe juga sane nyarengin atau suksema wentan Budi Ratna nge suksema Budi Ratna ring antiga klot nyarengin lantur malai mo Yan Bur Arini ada Komang Minggu ada Yan Subajeng ada Gusti Ayu Parwati ring Ceko Mariang ya ada Nyoman Martini seneng ring Gianyar penapi Martini ring Sladuda Made Martini maro ring Gianyar ring Bitre Dede Pongki juga lo Suatini pempat rendang Karangasem melantur wenten Mak Mutiara ring yang lang Klungkung ada Eka Wati ring Pejeng ada Bu Lingling ring Sempidi Kuanji Bu Putu ring Keboywo Ketur Kalpe juga sampun masuk suksema ke Bandan bas sangat percaya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, jam tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok,

Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Nggih, Ayu Laksmini nggih, temangnya nih tiang nu neme gedi nggih. Heeh. Wenten malih Ayu Suci Kelinci nggih ada Mama Dista Rasti juga nggih matur semua ke Banten Ibu Ayuna. Lantar wenten Yantini, semua Yantini ring selat dude ke sarangin sebentar di tang pandai ebi ring belang. Wenten malih aa sanemo pasangan sudah jeniki. Komang putri reng renon rahajang semang mok komang ke sarangin putus tun ada naruk jaya wayanaya juga ada pujawan kadek partini juga nggih sampun masuk komang ayu semua yang nena reng belang wenten jaya ke sarangin daeng suasika lan sementara titiang sene muwali wawu gabungan wayan sukerti sukerti agung trisnawati juga sampun masuk untuk menyambut tahun ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk idu dan titiang yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 dan laptop IQ dengan harga cuma 3 juta saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo MotoPad sudah lengkap dengan keyboard, harganya ini 3 jutaan. Pembelian secara kredit melalui IVF atau Home Credit, Akulaku dan Kredipo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, maintenance Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumantan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mali pisan dulu celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewata.com kumantan. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda. Dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361 415 688, dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.

Ingir dan Evan sejak merdeka sarang sami dua ninggal lah nggih sampe teman dageng rodik yang menandu mun tidak nyarang irudane ringgelar the way varia pulau dewata. Selamat beraktivitas peniki dan tetap semangat dan selalu mekenyam. Titiang jayaku marung pamit puput dan titiang om santi santi santi om.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba aja yang tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan. Kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun

0: Marejan.
1: Gema,
2: gema, gema, berdekat.

0: dek. Naon ki nyaman lari, dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, dek. Liu kuna anak yang ngiriang, dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, dek. Tak lagi.
1: Sunroof ada nih sunrise, yang mikirin lo.
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Marjan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Nemare.

aku wasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

0: Cuba.
1: Cuba.
2: Cuba. Perfecto.
3: Pukul 15 waktu.

Dari lantai 2 jalan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Selamat sore, fans setia. Kita jumpa lagi ya di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ada saya Aditya yang akan menemani Anda selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Dan seperti biasa, single-single dangdut pilihan akan hadir dan menggoyang Anda sore hari ini. Dan saya akan membuka juga atensi untuk Anda fans setia di 462207 atau WhatsApp di 0815580097.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ya, Panstia Gema Merdeka, mungkin ada di antara Anda yang hari ini sudah menikmati hari dengan begitu banyak aktivitas. Ya, aktivitas sendiri, aktivitas bersama dengan keluarga, atau mungkin juga ada di antara Anda yang hari ini sudah menikmati acara lomba yang begitu banyak dan begitu beragam untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang gak terasa sekarang sudah masuk di usia 81 tahun ya. Dan kalau kita ingat-ingat juga Panstia, yang namanya kemerdekaan itu bukan hanya artinya bebas dari sesuatu, tetapi juga merupakan sebuah tanggung jawab ya. Kalau ada orang tua dulu bilang ya, kemerdekaan yang kita dapatkan ini bukan dengan cara gratisan, tapi dengan penuh perjuangan. Dan sekarang adalah waktunya kita untuk mengisinya dengan sesuatu yang berguna. Ya, salah satunya, Panstia, kalau kita bisa memberikan sesuatu untuk negara ini, itu adalah apa yang disebut dengan kepintaran kita untuk menghasilkan sesuatu yang bisa memajukan negara kita. Ya, dan salah satu caranya supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita itu adalah dengan menjadikan diri kita sebagai sosok yang lebih pintar dari hari-hari yang sebelumnya. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah sekolah, ya. Nah, kalau kita bicara tentang sekolah, Panstia, ngomong-ngomong, ada yang punya rencana untuk kuliah lagi? Atau mungkin juga punya buah hati yang sebentar lagi akan masuk ke jenjang perkuliahan? Saya ada satu informasi dulu yang datangnya dari Universitas Dwi Jendra Denpasar yang saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Nah, jadi Anda Panstia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra ini siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi sangat strategis di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra itu memiliki 5 program studi unggulan. Yang pertama ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan. Kemudian ada juga Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis yang pasti didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Dan Universitas Dwi Jendra juga berkomitmen untuk selalu mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi segera, Panstia, bergabung bersama dengan Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut ikuti Instagramnya di @yayasandwijendra atau bisa juga hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.
0: Go.

Ya, Fans Setia Gema Merdeka, kalau yang hari ini sudah menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, pasti hati bahagia ya. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak akan membuat kita bahagia, itu adalah ketika kita merasa ada satu yang salah pada tubuh kita, Fans Setia, yaitu sakit. Apalagi kalau sekarang, Fans Setia, sekarang ini lagi peralihan musim yang tentu saja membuat kita jadi lebih rentan ya mengalami masalah pada kerongkongan kita. Nah, saya ada satu yang bisa saya sarankan untuk Anda miliki di rumah, Fans Setia, itu adalah minyak gosok cap tunggal yang baik sekali untuk menjaga kesehatan. Ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Seperti radang atau batuk dingin, kemudian leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, kemudian juga bisa menyembuhkan pilek yang menahun, ya. Nah, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak yang ini bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan biduran. Dan enaknya lagi, Fans Setia, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa didapatkan di banyak tempat. Ya, Anda bisa datang ke toko-toko obat dan juga seluruh apoteku. Nah, kalau misalnya ada di antara Anda, Fans Setia, yang sekarang ini lagi ada di seputaran Tabanan, Fans Setia bisa langsung datang ke apotek kita Sidikarya. Alamatnya ada di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan, atau mungkin juga kalau yang ada di seputaran Denpasar, terutama di kawasan Hang Tua, Anda bisa langsung datang ke apotek Ifarmasanur yang alamatnya itu ada di Jalan Hang Tua nomor 8 Denpasar, atau kalau yang ada di dekat-dekatnya, oh ada di Panjer misalnya ya. Fans Setia bisa langsung datang ke apotek Ifarma Panjer, alamatnya ada di Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar. Yang pasti sangat mudah untuk didapatkan, Fans Setia, sangat cocok untuk Anda stok di rumah minyak gosok cap tunggal.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

Ya, fans setia Gema Merdeka, ada yang pernah dengar nggak kata bijak yang mengatakan memiliki sesuatu itu memang sulit, tetapi yang lebih sulit lagi itu adalah merawat sesuatu. Ini bukan hubungannya tentang cinta, fans setia, tapi hubungannya adalah tentang kita dan lingkungan yang kita miliki sekarang ini. Ya, kalau misalnya dalam sebuah hubungan dengan pasangan, memelihara hubungan itu memang menjadi satu hal yang sangat-sangat sulit dan sangat-sangat butuh kesabaran, ya. Tapi kalau untuk yang namanya lingkungan juga hampir sama. Kita juga penting untuk merawat lingkungan yang kita miliki sekarang ini, karena itu juga akan berimbas, ya, atau imbal baliknya adalah kepada diri kita juga, ya. Dan salah satu masalah yang secara global yang sekarang ini kita hadapi itu adalah tentang sampah plastik. Nah, kalau misalnya ada di antara Anda yang melintas di beberapa ruas jalan, kemudian melihat ada sampah plastik yang bertebaran, kita pasti merasa jadi tidak nyaman, ya. Kemudian juga menjadi risih atau mungkin juga merasa jengkel. Kenapa sampah ini bisa berantakan atau mungkin juga ditaruh sembarangan, misalnya seperti itu. Kita pasti akan merasa bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita itu merasa jadi tidak menyenangkan. Ya, dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan kepada alam itu adalah dengan tidak membuat sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Ya, jadi mari mulai dari sekarang, fans setia. Kita coba untuk mengurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, kemudian sedotan plastik di berbagai tempat, kemudian juga hindari penyediaan makanan dan juga minuman dan jajanan dalam kemasan plastik, ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini sudah mulai terbiasa untuk membawa tumbler, membawa kotak makan atau peralatan makan sendiri di tas, ya, kemanapun, dimanapun, itu adalah salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan, fans setia, untuk mengurangi penggunaan dari bahan-bahan berbahan plastik yang sekali pakai, ya. Dan diharapkan juga, fans setia, masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan, itu kita tidak langsung buang ke TPA atau dimanapun, tapi kita berusaha untuk mengolahnya di rumah, ya. Kita bisa mengolahnya mulai dengan menggunakan kantong khusus untuk membuat kompos atau membuat lubang sendiri di rumah, ya, atau kalau zaman sekarang namanya tebo modern. Itu bisa kita lakukan, fans setia, karena nantinya ketika itu sudah menjadi kompos dalam beberapa bulan, itu bisa kita gunakan kembali untuk memupuk tanaman yang nantinya juga akan memberikan manfaat untuk kita juga, fans setia. Jadi kita tidak perlu untuk membeli pupuk lagi, ya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang kita pisahkan, setiap organik yang kita jadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang, fans setia, kita mulai untuk mengelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, karena ketika kita mulai untuk belajar mencintai alam, ini sama halnya kita menjaga milik dari Tuhan yang nantinya kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Jadi mulai dari sekarang, fans setia, kita mulai untuk memilah sampah, kita mulai untuk membuat sampah menjadi hal yang berguna bagi hidup kita. Ya, kita lanjut lagi goyangannya sore hari ini, fans setia. Saya ada satu single dulu nih yang sudah di request juga di 462207. Kita nikmati, ini dia, Bokong Semok.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

Ya pastinya Gemah Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Sejam lagi waktu saya Aditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut Pastinya. Ya, sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya juga sudah goyang-goyang juga dengan trio Macan, Aku Punya Nama. Cukup lawas singlenya, tapi ya tetap bisa menghibur kita sampai dengan sekarang ya. Ada info dulu untuk Anda fans setia, terutama untuk masyarakat benua, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Nah, bagi Anda fans setia yang membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu, Anda bisa langsung hubungi Balistar Jimbaran. Alamatnya ada di South Kuta Badung Regency, nomor telepon atau WhatsApp bisa di 0815-4734-5121. Balistar, selain ada di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans setia, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang, dijamin, beres.

Ya, Farstia Gema Merdeka. Sekarang ini kita sudah masuk di bulan Agustus ya, bulan ke-8 di tahun ini, dan gak terasa memang begitu waktu yang cepat berlalu. Tahu-tahu sekarang sudah di bulan 8 aja ya. Nah, tapi kalau misalnya ada di

yang keren Avanti ya. Yang memiliki target di tahun ini, jangan cuma targetnya itu liburan atau cuma beli gadget baru. Nah, coba buat satu target yang jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Kalau misalnya punya keluarga, punya anak, kemudian juga bersama dengan istri atau suami, pasti impiannya itu adalah memiliki rumah sendiri, kemudian juga bisa menikmati hidup bersama dengan keluarga, bisa mendekor rumah sendiri, bisa punya halaman sendiri, semuanya pasti kepengen untuk punya ya. Nah, sekarang ini Fans ya, jangan sampai dilewatkan yang namanya BRI KPR Merdeka. Ini yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini bisa membantu Fanstia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan juga diskon unit sampai dengan 17%. Nah, diskon dari unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer itu seperti di Sinarmas Land, diskonnya itu sampai dengan 17%. Kemudian di Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta itu diskonnya 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights itu diskonnya 17%, kemudian di Agung Sedayu itu diskonnya sampai 17%. Nah, kalau di Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback-nya itu sampai dengan 450 juta. Paramount Petal cashback sampai dengan 50 juta, kemudian bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menariknya. Dan menariknya lagi, periode program itu hanya sampai 31 Agustus 2026. Nah, info selengkapnya Fanstia bisa dapatkan langsung hanya dengan klik di bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta dari penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak.

Baik, Van Setia Gema Merdeka sudah melangkah di menit ke-36 berlalu dari jam 4 sore. Terima kasih yang sudah gabungan ya. Dan yang lagi ada di perjalanan juga, hati-hati di jalan. Selamat menikmati perjalanannya lagi ke kampung atau mungkin juga baru balik dari kampung halaman. Karena esok hari sudah harus kembali lagi beraktivitas di tempat kerja. Hati-hati. Ya pasti selamat menikmati single-single dangdut yang akan saya hadirkan masih sampai di jam 5 sore nanti. Ya, saya akan menyapa dulu yang sudah ikutan. Ada Ibu Jerosoke di Pedungan, ikutan juga, selamat sore. Kemudian ada Ibu Febi di Batu Bulan, lagi menemani ini nih ya, menemani buah hatinya, menikmati lomba mewarnai. Ya, pasti selamat mewarnai juga Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian juga ada Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan, ikutan bergoyang juga. Terima kasih. Salamnya buat diri sendiri aja, katanya lagi ngeteh. Oke, salam merdeka juga. Terima kasih. Ada Doping SDC di Gebagan Kayu Bihi, monitor juga. Selamat sore. Ada Bapak Ngura Endu ya di Tulikup, hadir. Terima kasih juga. Ada Pak Dila Atmaja di Perumahan Puri Kampial, Nusa Dua, Blok C. Baik. Terima kasih juga sudah ikutan. Kemudian ada dari Abah Waisel ya, di Samplangan Gianyar. Oke, selamat sore juga. Terima kasih, semoga sehat ya dan sukses selalu dalam setiap aktivitasnya. Salam juga buat keluarga, salam juga buat fans dia yang ada di sana sore hari ini. Baik, terima kasih sudah ikutan berjoget juga sore hari ini. Saya ada satu single dulu nih buat yang tadi sudah ikutan di 462207. Kita nikmati ini dia, Miss Call. Kita nikmati bersama.

Ya, fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 dan ini bisa mendapatkan 3 saset. Dan Vitalik itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fanstia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda. Mix, mix by mix, non-stop dance.

Baik, Pan Setia, Gema Merdeka, single-single dangdut yang sudah saya hadirkan sore hari ini sudah membawa kita mendekati jam 5 sore. Cepat sekali ya, waktu berlalu, dan terima kasih untuk kebersamaannya, Pan Setia. Semoga terhibur dan membuat suasana sore Anda menjadi lebih menyenangkan lagi. Dan sampai di sini dulu, saya Ditya menemani Anda berjoget bareng di Formula Dangdut. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa, dengan Pan Setiaga Merdeka ring di JJ pada mengenai rasa bagi pesan di tengah serenal di sida dangkil kala sudah kedemangkin pada mana rena soma katakan kaping pedulas sesi Agustus suara sekali tali enam likor kadi biasa wanda jengering Pan Setiaga Merdeka serang sami melilit cita untuk gelaran tembang-tembang Bali koleksi 97,7 FM gemar merdeka ngetren ngantas segala puput jam pituangi melepas bos. Moga-moga pancita gemar deka, kanton si depangihin, sada kena rajang, dan kirang puna pulan punapi, terus tatuin tanah rengsor, penaduh yang pramekawi. Sedara ngelantur, ngiring aksiren semua pengas tungkaran di tiang, pina ke pemuka acara. Om swastiastu.

Ingi dedane panistia gemar deka serang sami sida terang titiang pinang kenembang pengawit renggala serde mangkin sekeng bagus perjate sida mentilar panas dingin ye sampun pers yang sarang-sarang mago-mago panistia gemar deka sana sampun pada mendungilan riki ring 97,7 FM sampun pada merasa terhibur. Suk semua demun rejang sore sampun bergabung wenten Bu Made masih kacagan ketewel nggih. Areng 081558977 rejang sore. Wenten Bu Jerosoka pedungan penafigator niki nggih. Merdeka. Haji Nale sampun bergabung bersele penafigator Haji Nale. Sarang sira niki. Pak Yan Sukre, Yan Sukre tempat siring. Bu Made Martini Gianyar Bitre, nggih. Rajang sore sinarang sami panitia gemerdeka. Gelaran teman-teman Bali Siosan sampun siaga malih, nggih. Duaning tembang selantur sampun siaga ngiring piar siang sarang-sarang.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Gema, Merdeka.

Inggi, dadane panjiti aku maru deka sarang sami, sidat orang di tiang IS Bali, tembang medegas wanta sayang, sidat orang di tiang ringgalah sermangkin, nggih, ringgalaran temu sawitre, tembang-tembang Balinya gema merdeka. Panjiti aku maru deka, namanawi panjiti aku maru deka, punya target ring tahun puniki, nggih. Nah, jangan cuma target liburan atau beli jet-jet baru, coba panjiti bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka, nggih, yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan beberapa biaya provisi, bebas biaya administrasi dan bebas biaya perisal dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif. Program ini membantu Panitia Agama Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7% dan diskon unit hingga 17%. Nah, Panitia Agama Merdeka kita sepil nggih. Diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Head diskon 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Paramount Petel cashbacknya Panitia Agama Merdeka 50 juta, nggih, bebas biaya PPN, DTP dan masih banyak lagi program menariknya. Nah, periode program sampai 31 Agustus 2026.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ini dedane panistia gemar di kasarang sami teman manisnya kian duetnya ne beli Eka Jaya kesarangan bawa Ayu Saraswati. Ini jaga hati temannya ne si demetilar duaning sampun piar siang sarang-sarang. Moga-moga panistia gemar di kasampun je pada teribur ringgalah surga demangkin. Ini sukses mana ki? Niki Bu Jerosoka, ampun si malu makoling minap dan mirang radio Bu Jerosoka pedungan. Ye. Kadek Rayu sampun gabung suksema. Dewo Boncu. Sang Ayu reng batu bulan, rajang sore suksema Sang Ayu niang. Sang Ayu ampun mare nengok langsung ngegip niki nggih. Mantap. Nggih kangge alon-alon demo niki penyiar aduh lah munyene. Nggih, sabar sareng sami, sane sampun nyarengen. Oh, nggih. Sukses semua, malepisan sang Yuniang sampun bergabung niki nggih.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dedane panjenengan agama merdeka sareng sami seneng-seneng rembang vokal tu Perdi nggih. Sidato orang titiang rembang merdeka suanta kipak-kipak sampun piar sayang sareng-sareng mugi-mugi panjenengan agama merdeka sampun pada teribur regelaran temu sawitre sareng titiang Serenaldi nggih. Panjenengan agama merdeka ne mangkin titiang jagi ngaturang inde padewasan benyang utawi ale ayuning dewasa benyang. Benyang Dewa state baik untuk melakukan panca yadnya, khususnya ne dewa yadnya. Dewasa tanian baik untuk mulai menanam, mulai suatu usaha pertanian. Kala upa baik untuk memulai atau mengambil, utawi memelihara ternak, utawi wewalungan. Pepedaan baik untuk membuka lahan pertanian. Ngelantor Salawadi tidak baik untuk melakukan manusia yadnya. Ia dadanya panjenengan agama merdeka sareng sami, kering lanturong malih, teman-teman siosan kantun akeh niki nggih, berbaris mererot berjejer. Moga-moga sami sidekator nya nggih. Sik sampean dawuh niki wonten sampean sanes sampun bergabung, calling mali bos nggih, pasti ke di calling, sabar.

Ini dadanya pasti setia kemarin dekat serang sami si daya orang di tiang rumah manis si akan duitnya ini tas trawika serang sementara narik can jiwani ya suksema serang sami pasti setia kemarin deka di tiang sampun buka live tiktoknya niki siaran langsung ke merdeka amburaya niki menawi wentan WA ringungkur dorong persida kebuka ini dorong HP-nya kantun live kenten. Raja Rayu sarang sami panitia kemerdeka sana sampun bergabung suksema durasang follow dumun nawi wentan sana dereng kenal sarang titiang Gus Renaldi penyiar nggih.

Om Shanti, Shanti, Shanti.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan.

Nepan setia gemur dikasami, temang manis pokal pompi senator orang didiang. Ye, mogi senang-senang sampun taribur. Tetap semangat pan setia gemur dikang. Ye, suasana 17 Agustus niki Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka pan setia gemur dikang. Ye, Aji Moyo Rajang Sore niki, Aji Ngurah Moyo ring kembangan tukang pasang listrik niki. Ye, Rajang Sore. Lantar wendan Derina, Derina warung Rini Rani Topati sereng Cokgus Permana niki menghilang. Jagi lungo kije Cokgus Permana. Saking Sukowati nyarengi niki nggih. Sareng semono sira wau. Ketut Adi Dharma sampun bergabung suksema Pak Ketut Adi Dharma mugi sampun monitor niki nggih.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Inggi dedane panitia gemar dikasami senenyan tas tembang dengendang-endang nggih duaning sampun sida terang didiang sida keputar niki mugi sampun pada teribur duaning kandut sate nyarengin laran acara temu sawitre gening-gening balinya gemar merdeka sederang lanturang tembang panitia gemar merdeka. Panitia gemar merdeka, nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk para olahragawan, cocok juga untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Panitia gemar merdeka, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal sudah bisa dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55. Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46. Apotekku 9 Renon, Jalan Tukar Balian nomor 50. Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 74. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 428. Utawi dada subungi Apotekku Batu Bulan, nah ini mengenai ring Jalan Raya Batu Bulan, nomor 11 Gianyar.
1: Endeh, endeh, apa?

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat malam fansnya Gema Merdeka. Saya lanjut lagi ketemu di Anjang Sana Udara malam hari ini. Tentunya bersama saya Wina Kristina ya fansnya. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga semakin adil, makmur, dan jaya. Baik, kita akan dengar dulu. Saya pilihkan satu lagu dari Gombloh.

biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku.

Baiklah fans setia Gawa Merdeka, itu dia kita sudah dengar barusan ya. Sebuah lagu dari Geisha. Kita akan sambung lagi sebelum saya bacakan atensi fans setia.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,3 FM, Gemar

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
7: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
6: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
8: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
6: Apa solusinya, Mas Anton?
8: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
6: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
9: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: 97.7 FM.

Baik, Vansia Gawa Merdeka, itu dia Betran dengan satu lagu yang berjudul Tak Searah ya. Kali ini saya akan sambung lagi Vansia Gawa Merdeka untuk menjumpai Anda. Sabar dulu, saya buka di WA ya. Ada Madi Parno, terima kasih sudah ikutan. Ketut Adi Dharma juga, kawasan Pupuan Tabanan, salam merdeka NKRI harga mati ya. Kita harus perjuangkan bangsa Indonesia ini ya, agar tidak mudah dipecah belah, senantiasa rukun dan bersatu. Dehenda Saputra, terima kasih juga sudah ikutan. Kemudian Jerosoke di Pedungan, terima kasih. Untuk Anda fans setia Gawa Merdeka, kita dengar satu lagu. Terima kasih untuk hidup ini.

Kita tinggalkan saja sebuah lagu pelan tapi pulih dan beralih ke lagu miliknya dari Anji, ya, Kamulah Orangnya. Oke, terima kasih. Yuna akan lanjut. Di sini ada Yan Darte di Keramas. Setelah itu Fansia Gema Merdeka. Sebentar dulu, sebentar. Ini ada kepencet ini. Doping ya, doping SDC di Gebakan Kayu Bihi. Lagi monitor. Selamat malam Kak Wina. Oke. Ada Wen Lastri juga di Tabanan. Oh, terima kasih sudah berbagi salam. Mat Happy Monday Hari Kemerdekaan lagunya Niki Astria. Malam ya Kak Wina. Oke. Terima kasih Wayan Cakra namanya ya. Langsung saja kita dengar. Kamulah Orangnya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

Konsia Gema Merdeka, Fabio Acer dengan lagu Rumah Singgah menemani kita ke menit 39 lepas dari jam 8. Kita sambung lagi dengan lagu dari Mahalini ini.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 97.7 FM.

Baiklah, Pansia Gawang Merdeka. Itu dia lagu dari Rosa, Aku Bukan Untukmu. Bagaimana yang tentunya pengen diputerin lagu dari Pongki Barata?

97,7 FM, baiklah fans setia Gema Merdeka. Saya akhiri dulu jumpa kita sampai di sini. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you. Bye-bye.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat air terjun di daerah Klungkung, yuk meluncur ke Aan Secret Waterfall. Air terjun tersembunyi Aan, lokasinya ada di Desa Wisata Aan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung. Tahu gak sih kenapa namanya isi kata secret atau tersembunyi? Karena memang lokasinya tersembunyi. Kita perlu menuruni perbukitan kurang lebih 100 meter, lalu melewati jalan setapak sekitar 400 meter. Air terjun ini juga ada di balik tebing, tapi meskipun ada di tempat yang tersembunyi, rasa lelah akan terbayar saat Anda sudah sampai di lokasi Unsecret Waterfall.

0: Info Gema Merdeka.
1: Rio Febria, penyanyi solo asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut, kuat, dan penuh penghayatan. Memulai karir musiknya sejak era 1990-an, ia berhasil menarik perhatian pecinta musik tanah air melalui lagu-lagu pop dan balada romantis yang memiliki aransemen elegan. Popularitas Rio Febrian semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Jenuh, Bukan Untukku, dan Hai Kamu yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan terus dikenang hingga saat ini. Dengan perpaduan musik pop, R&B, dan balada yang khas, Rio Febrian berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi pria Indonesia yang dikenal dengan kualitas vokalnya serta karya-karya romantis yang mampu menyentuh hati para pendengarnya.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren fans ya, Gema Merdeka masih di ajangnya musik di keheningan malam, masih ditemani bareng saya Yulia, dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Lenong adalah seni teater tradisional atau sandiwara rakyat khas Betawi atau Jakarta yang dibawakan dalam dialek lokal. Pertunjukan ini menggabungkan unsur komedi musik atau gambang kromong dan pesan moral melalui dialog yang seringkali bersifat spontan dan syarat akan humor. Secara umum, pertunjukan lenong dibagi menjadi dua jenis utama yang dibedakan berdasarkan lakon dan latar belakang ceritanya. Lenong preman fokus pada kehidupan masyarakat sehari-hari, kisah jagoan atau jawara pendekar, percintaan, dan drama kehidupan sosial. Biasanya diwarnai dengan adegan silat. Lenong Denes merupakan pertunjukan yang lebih formal dan megah yang mengisahkan kehidupan kaum bangsawan atau kerajaan. Ceritanya seringkali diadaptasi dari hikayat masa lalu dengan kostum yang lebih mewah.

bukan main. Rupanya di malam minggu yang panjang ini masih ada juga yang gemes, gemes, gemes. Tapi rindu juga nih ye. Oh iya, ada satu salam rindu yang datangnya dari sayangku di sini. Buat sayangku di Jalan Pulit Utara Raya 43C. Dengan ucapan, ya

lipstik atau parfum, tapi jangan berlebihan dong. Yang cantik kan belum tentu menarik, bahkan yang sederhana mungkin lebih baik.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans di Gema Merdeka. Nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat Fans di Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Masih dalam suasana semangat hari kemerdekaan ya. Kita jobar lagi biar lebih semangat lagi pastinya. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrean satu lagu dari Melani, Mas Budi. Buat Mas Budi yang sudah bergabung, terima kasih ya. Terima kasih juga buat mas-mas yang lainnya yang sudah ikutan jobar juga di Kopi Dangdut. Mungkin aja ada yang namanya Mas Budi ya, yang lagi ikutan jobar, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali ya, yang lagi streaming. Dan buat fans Tia Goreka yang sudah bergabung juga ya di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka, terima kasih banyak semuanya sudah meramaikan Kopi Dangdut. Jam segini sudah ramai juga yang bergabung ya, luar biasa semangatnya. Abis ikut lomba 17 Agustus, semangatnya masih tetap sampai sekarang ya. Ya, buat fans Tia Goreka yang belum bergabung juga masih bisa kok ya. Yang mau ikutan jobar bisa langsung ikutan bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawa kini nyaman lari, Dek.
5: Nawa, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedi, kok, Dek. Liu kuna anak yang ngirian, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
6: Sunrise?
4: Oh, ada tadi buka di door, Dek, nawa kini.
5: Sanggup, padahal ini sunrise, emang kini, lo.
4: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
7: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
8: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, lagu yang pernah dibawakan oleh Dul Sumbang featuring Nini Karlina, kemudian didaur ulang lagi ya, atau dijadikan versi yang lebih baru lagi, versi yang lebih kekinian lagi oleh Dara Ayu featuring Bajul Danu Malioboro. Sudah gue soal dihadirkan ya. Terima kasih buat fans Tiago Reka yang sudah bergabung, yang sudah request Malioboro. Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Oke, selain Nini Gusta yang sudah bergabung, juga ada Pak Made Rumiarte yang ada di seputaran Pego, Sesetan. Mau request lagunya Lolita, yang mana aja boleh. Oke, nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Terima kasih Pak Made Rumiarte sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung juga ada... ada siapa ini yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di seputaran Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Cahya yang ada di seputaran Jalan Raya Tanggap, Mengui. Mau request lagunya Sinta Arsinta ya, yang judulnya Cinta Merah Jambu. Sebentar, Cinta Merah Jambu kayaknya yang nyanyi bukan Sinta Arsinta ya. Cinta Merah Jambu yang nyanyi di sini Dewi Persik, atau dari versi lawasnya juga ada ya. Dari Maya juga ada. Oke, cuma ada dua versi aja ya. Kalau versinya Sinta Arsinta nggak ada, mungkin mau diganti sama yang lainnya. Masih ada waktu ya sampai jam 7 pagi ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Komang Nuning. Komang Nuning yang ada di bukan Komang Nuning. Ini Gus Aldi salah baca ini ya. Komang Noneng yang benar. Komang Noneng. Ini Gus Aldi salah baca ini. Oke, mau request lagu. Boleh-boleh lagunya. Oke, sudah disiapkan lagunya ya. Ditunggu aja buat Komang Noneng ya. Komang Noneng mau nanya ini, Gus Aldi kemarin ikut lomba apa pas 17 Agustus? Gus Aldi sih lombanya jam 12 malam ya, Gus Aldi lomba ya. Tapi lombanya di pohon bambu, Gus Aldi, jam 12 malam. Terus pakai support poleng juga ini ya. Ini lomba ngapain ini ceritanya ini? Aduh, terima kasih Komang Noneng ya. Gus Aldi kemarin ikut lomba gebuk bantal ya. Jadi perang bantal, pakai bantal pukul-pukulan gitu ya. Seru juga sih ya. Terima kasih buat yang lainnya juga yang sudah ikutan juga, yang kemarin ikutan lomba 17 Agustus sampai dikirimin videonya, luar biasa. Terima kasih ya. Cuma Gus Aldi belum sempat videoin sih ya pas lomba. Kalau Gus Aldi sempat videoin, pasti Gus Aldi kirimin juga ya. Oke, ada siapa ini yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Bapak Gus Mang Darmawan yang ada di seputaran mana ini? Di Semarapura ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Terima kasih sudah bergabung juga bersama Pak Jumbo juga ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Lusin sama Bu Nana juga yang ada di Pasar Tambo, Penatih, bersama Bu Nana juga ya. Mau request lagunya Maya Soda, Chatting, sudah langsung mengudara ya. Oh ya, Pak Cahya lagunya diganti katanya ya, Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik juga boleh. Oke, kalau gitu langsung saja ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema, merdeka. Remixing.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Diego Merdeka, Tim Opsnal Kiung Wanara, Satreskrim Polres Tabanan berhasil mengungkap dan menangkap terduga pelaku dalam kasus tindak pidana pencurian emas di rumah Dewa Putu Adi Pradana Yasa di Kediri, Tabanan. Terduga pelaku adalah seorang perempuan berinisial MLM yang tidak lain adalah asisten rumah tangga di rumah korban. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

them sorrow.

ับก็ซ้อมซ้อมสันติสันติสันติ

Aduh, Bapak Purnata, terima kasih sudah bergabung. Oh, ini lombanya. Ya, lomba begitu katanya. Ini serem-serem juga ini ya. Aduh, Gus Aldi bercanda kok ya. Aduh, jadi ngomongin yang serem-serem udah pagi-pagi ini ya. Gus Aldi ikutnya lomba gebuk bantal. Gebuk bantal, jadi pukul-pukulan pakai bantal gitu ya. Tahu kan ya lomba seperti itu ya. Biasanya kalau 17 Agustus pasti ada lomba gebuk bantal ya. Oke, Bu Puput atau ikut lomba apa ini kira-kira? Bu Puput Nata apakah ikut lomba makan kerupuk atau mungkin lomba lomba lari kelereng mungkin ya. Nggak apa-apa, mengingat masa anak-anak dulu ya. Kalaupun sekarang lomba itu dilakukan oleh orang dewasa juga nggak apa-apa, mengingat masa kecil dulu. Lomba lari kelereng ya. Terima kasih Bu Puput Nata ya. Lagunya siapa ini yang di request? Ridho Roma gitu ya. Oh iya, Penyakit Cinta. Sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Juga ada Gru. Gru yang ada di Banjar Tembau Kelot di Jalan Sulatri. Mau request lagu judulnya Salahmu Sendiri. Ini yang nyanyi siapa ya? Siapakah nama penyanyinya? Nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Salahmu Sendiri ada dari Sinta Arsinta, ada juga dari Linda Ayunda, ada juga dari Arlida Putri, terus ada juga dari penyanyi lain juga ada ini ya, dari Taufik Hidayat juga ada. Kira-kira yang mana yang mau di request ini? Oh, bebas katanya, bebas yang mana aja boleh. Oke, ditunggu ya, nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Terima kasih buat Gro yang ada di Banjar Tembau Kelod. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Beli Wayan Gembrung yang ada di Geisha Laundry di Jalan Sulatri, Banjar Kahan. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri juga. Dan ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri ya. Nah, buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo sayang, aku gak kamu bisa di...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
6: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
7: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
8: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
9: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
7: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pa.
8: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
10: Kembang.
11: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Suzan Susu. Mager alias males gerak. Kalau sudah seperti ini jangan dibiarkan terus dong ya. Baru aja kita habis merayakan 17 Agustus, kita habis mengikuti lomba ya, mengikuti lomba dengan semangat, apalagi sampai jadi pemenang gitu ya, dapat hadiah. Wow, jadi double semangatnya ya kalau sudah dapat hadiah ya. Tapi sekarang udah mulai mager lagi. Waduh, jangan sampai dong Fanstia ya. Kalau misalnya sudah mulai mager alias malas gerak, tenang aja, sekarang sudah ada Vitalik ya yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, Fanstia Gawadeka, kini Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu dari Linda Ayunda, Salahmu Sendiri. Jangan sampai kesalahan di masa muda kita, maksudnya fans dia ya. Aduh, maaf salah ini dikit ya. Oke, jangan sampai kesalahan di masa muda kita tentunya membawa kehancuran di masa depan kita. Waduh, serem juga ya kalau sudah seperti ini ya. Nah, kesalahan di masa muda kita ya biasanya sih kita sering merokok, kemudian minum-minuman keras, apalagi sampai menggunakan narkoba ya. Kalau sudah seperti ini, dijamin masa depan pasti nggak bakalan bagus ya masa depan kita. Untuk itu, mumpung usia kita masih muda, kita jauhi ketiga benda tersebut ya, yaitu rokok, minuman-minuman keras, dan narkoba juga nih fans dia. Kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif dan prestasi juga nih fans dia ya. Ini nih, baru keren, ini baru luar biasa nih fans dia. Selain itu jangan lupa juga ya, Triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja nih fans dia. Nah, terutama buat generasi berencana ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan Triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Deka. Sebelum kita tuntaskan dulu kopi dangdut ya, jangan lupa semangatkan dulu hari-hari Anda dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, waktu kita sudah mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat panitia mereka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi, yang sudah request lagu juga baik di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih banyak semuanya sudah ikut meramaikan dan menyemangat kan juga ya. Oke, sebentar lagi fans Tiago Mereka juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, praga kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPF.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: Kembang,
4: Kembang,
3: Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia.

0: jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM, Go

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak bersoda tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak bersoda tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak bersoda tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak bersoda tunggal.